0: Neng Lili, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Neng Lili. Tidak ada yang lain.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sebarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah.
0: Ketanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah, biar kotong udara tuh bisa lebih segar, deng sejuk.
1: Itu sudah. Itu ibarat oase di tengah kota, begitu. Lalu jangan lupa, batasi penggunaan plastik untuk belanja, biar kotong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas kali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

Ya, pendengar RRI Bola, selamat pagi. Ya, Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita berjumpa di hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan saat lagi pendengar, satu menit lagi kita bakalan bersama dalam dialog Jaksa Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Tetap

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau hutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Ya, selamat pagi pendengar RRI Bula di mana-mana Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Firman Al-Hamid berjumpa lagi dengan Anda. Dan di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Jaksa Menyapa ya, untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dan seperti biasa dari bersama dengan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, ada dua narasumber yang pagi hari ini sudah hadir di studio RRI. Kita perkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Pak Tosi Citra Sukirwan SH, merupakan Kasubsi Intelijen. Selamat pagi Pak Tosi.
3: Selamat pagi Bang.
2: Kabar baik ya Bang?
3: Kabar baik ya? Alhamdulillah baik.
2: Kemudian ada Pak Rafael Nurmas Wijaya SH, merupakan penuntutan dan penegakan hukum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Selamat pagi Pak Rafael.
4: Selamat pagi Bang Firman.
2: Ya, kabar baik Bang?
4: Kabar baik Alhamdulillah. Semangat 45.
2: Baik, pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang seputar topik kita pagi hari ini, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi yang dimulai dari etika, integritas, dan profesional. Ya, pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi ini bukan saja soal hukum, tapi juga soal moral. Artinya kita yang menjalani kehidupan sehari-hari, ada aturan, ada batas hukum. Lalu jika semua akan tercipta dengan baik, maka kita butuh moral, integritas, profesional agar bisa mencegah tindak pidana korupsi itu. Saya ingin Bapak-Bapak Jaksa bisa menyederhanakan etika, integritas, dan profesional ini untuk menjaga korupsi. Mungkin dimulai dari Pak Kasubsi 1 Intelijen.
3: Siap. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar radio, selamat pagi Bang Firman dan semua yang ada di dalam studio. Baik, pertama-tama kita dengan mengangkat tema pencegahan tindak pidana korupsi yang dimulai dari etika, integritas, dan profesionalisme. Di sini kita mengawalinya dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Ya. Jadi pada kali ini kita lebih menekankan kepada pencegahannya. Ya. Berarti itu sebelum tindak pidana korupsi itu terjadi, tindakan preventif. Kenapa? Karena ketika suatu perbuatan itu terjadi, itu akan lebih sulit dan lebih susah untuk diobati. Nah, makanya kita mengambil jalan untuk pencegahan. Dimana dalam hal ini kita melakukan diskusi pagi hari ini melalui Pro SPR RI Bula ini, agar semua masyarakat di Bula ataupun sekitarnya bisa mendengarkan dan termotivasi untuk tidak melakukan korupsi sebelum itu terjadi. Maka pencegahannya lebih ditekankan di sini. Untuk yang pertama mungkin kita dimulai dari korupsi. Pencegahan tadi udah, korupsi. Korupsi itu apa? Secara sederhananya, korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan gitu. Yeah. Dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan itu, seseorang itu dapat menguntungkan diri dia pribadi ataupun orang lain ataupun korporasi. Jadi tidak harus korupsi itu dia ambil uang banyak jadi kaya, tidak juga. Dan terkadang korupsi itu bukan hanya dalam bentuk uang saja. Yeah. Ada juga dalam bentuk dapat fasilitas, dapat sesuatu,
2: gratifikasi misalnya.
3: Macam-macam bentuknya yang diterima oleh orang tersebut. Okay. Kemudian untuk integritas dulu, dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi ini wajib dipenuhi pada diri seseorang itu berintegritas, di mana dalam perilaku orang tersebut dia harus menjalankan perbuatan, perkataan itu sesuai dengan kebenaran yang ada gitu. Yeah. Nah, jadi jangan dia di depan berkata lain, di belakang perbuatannya lain juga kan. Nah, itu tidak berintegritas. Itu wajib ditekankan agar ketika seseorang itu berintegritas, dia mempunyai pendirian yang tidak bisa digoyah. Sehingga ketika seseorang itu berintegritas, ada nih misalnya suatu anggaran atau suatu suap, gratifikasi dan lain-lainnya, ketika dia udah mempunyai integritas itu, ya gak goyang gitu, udah aman, karena tiang itu sudah berdiri tegak, dan itu wajib dimiliki pada dalam diri seseorang itu. Kemudian untuk profesional, profesional di sini bisa dikatakan di mana seseorang itu dalam menjalankan pekerjaannya ataupun tugasnya, dia itu menjalankan dengan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang ada, tidak mengurangi, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi kapasitas dia dalam pekerjaan itu gitu. Contohnya ketika kita ada RRI ini misalnya kan. Nah, tentu Bang Firman profesional kan, menjalannya tepat waktu gitu. Menjalani dengan penuh semangat, dengan pendengar yang ada menjadi lebih semangat lagi dengar ya kan. Nah, itu bisa dikatakan profesional. Dan untuk etika di sini mungkin lebih ditekankan kepada sifat seseorang itu. Sifat seseorang di mana dalam standar-standar kehidupan itu ada suatu norma yang tidak tertulis. Nah, etika itu dibutuhkan. Dia memang tidak tertulis dan tidak ada dalam masyarakat gitu. Contohnya, contoh sederhananya saja, ketika tadi saya masuk kan, saya masuk ke sini, saya salaman, saya bertegur sapa, itu kan nggak ada dalam aturan. Nah, tapi itu terkait etika. Dan alangkah lebih baiknya kita masukkan etika yang baik dan benar itu ke dalam pekerjaan kita. Nah, walaupun di dalam aturan di pekerjaan kita itu tidak memuat standar-standar yang ada, tapi kita masukkan itu agar dalam pekerjaan kita itu berjalan lebih maksimalnya. Ya, saya rasa cukup ya itu. Kalau baik, ada yang pertanyaan.
2: Iya, sederhananya yang kita tangkap dan pendengar tahu bahwa kalau etika kita bisa jaga, dijaga dengan baik, integritas sudah ada dalam diri kita, kita profesional dalam pekerjaan kita, maka korupsi itu bisa dicegah. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak Otosi. Iya,
3: benar.
2: Dan namun yang terjadi masih saja orang yang terjerat kasus korupsi. Itu artinya apa ya, pembinaan secara internal ke pribadi dia belum maksimal lah untuk membuat dia sampai terjerumus lagi. Saya ingin mungkin Pak Rafael ingin menambahkan. Oke, silakan Pak.
4: Siap. Terima kasih Bang Firman.
2: Yeah.
4: Assalamualaikum, selamat pagi untuk warga pendengar radio di Kabupaten SBT ini, khususnya di Bula. Saya setuju bahwa terkadang dalam satu dua hal orang itu tersadarkan ketika dia sudah terjerat atau sudah dilakukan penindakan, baru dia merasa tersadarkan bahwa oh, apa yang saya lakukan ini salah. Terkadang kita berbicara untuk memberikan mereka kesadaran. Tapi tetap itu kembali kepada diri sendiri. Maka saya bisa berpesan bahwa penindakan pencegahan korupsi ini harus dimulai dari diri sendiri. Kita secara sadar memulai itu dari diri sendiri. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Yang bisa kita lakukan adalah terus memberikan pemahaman, mengingatkan dan mendoktrin bahwa apa yang dia lakukan terkait dengan tindakan korupsi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Tosi itu adalah hal yang salah. Kita terus mengingatkan tak henti dan tak capek bahwa ketika jangan sampai itu sudah terjadi dan itu sudah dilakukan penindakan, baru kita tersadar. Itu kan sebuah hal yang salah menurut saya. Oleh sebab itu etika adalah menjadi satu benang merah yang harus ditarik lurus. Kejujuran harus menjadi dasar prinsip kita, dan profesionalisme harus tetap dijunjung tinggi untuk selalu menjaga diri dari perbuatan atau tindak pidana korupsi, yang mana terkadang kita sebagai manusia merasa bahwa oh gak ada pengawasan kok, oh aman saja ini, pasti gak akan ketangkap ini, oh dia gak tahu kok, oh menurut saya ini aman kok, gak akan ketahuan. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang mendorong kita untuk terus maju. Oleh sebab itu kita sebagai insan memulai dari diri sendiri untuk terus berlaku jujur dan profesional. Karena memang mungkin pada saat kita melakukan itu pengawasan gak ada, atau tidak ada pengawasan yang ketat, tapi moral etika itu tetap menjadi benang merah yang mendasari kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Terlebih tadi korupsi, perlu diingatkan juga dan ditekankan bahwa korupsi itu gak semata-mata kita memiliki kewenangan, memiliki jabatan, lalu menguntungkan diri sendiri. Tidak juga. Jika itu menguntungkan orang lain atau korporasi dan menyebabkan kerugian negara, itulah yang disebut dengan tindak pidana korupsi. Jadi jangan sampai kita menimbulkan kerugian negara, karena hal yang negara sudah memberikan itu harus dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Jangan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya kita ambil dan kita pergunakan untuk diri kita sendiri, orang lain maupun korporasi, yang sesungguhnya itu bukanlah hak kita. Gitu. Itulah yang menjadi dasar topik pada kali ini. Mulailah dari diri sendiri untuk selalu berlaku dan beretika dengan jujur dan profesionalisme untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terkhususnya tindak pidana korupsi, karena tindakan tersebut sangat merugikan orang banyak yang seharusnya masyarakat mendapatkan haknya, tapi karena kita korupsi masyarakat jadi tidak mendapatkan haknya. Seperti itu Bang Firman.
2: Iya. Kalau kita bicara tentang etika, integritas dan profesionalisme yang dijelaskan oleh Pak Tosi sama Pak Rafael tadi, ini kan yang sudah terjadi. Misalnya kita sudah di usia saat ini, sudah dalam pekerjaan, baru diingatkan soal profesional, integritas. Apakah, tapi saja masih saja terus terjadi. Apakah ini juga mungkin menjadi catatan untuk dimulai bukan cuma diri sendiri, tapi dari lingkungan keluarga sejak dini memang sudah diajarkan tentang nilai-nilai integritas dan etika. Pak Tosi, setuju gak kira-kira?
3: Tentu sangat setuju ya. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, bahkan mungkin agama masing-masing orang tersebut. Tapi dengan pertanyaan mengapa korupsi itu masih terus terjadi, saya ingin menambahkan sedikit mengapa itu masih terus terjadi. Pertama, mungkin di Indonesia ini, contohnya ketika ada suatu program atau anggaran gitu kan, dengan besar gitu kan, misalnya ada program apa itu, jalan atau pembangunan kan, misalnya 120 miliar misalnya kan. Nah, itu kan 10%-nya udah 12 miliar itu. Dengan banyaknya uang tersebut, dengan misalnya gaji seorang pegawai itu cuma 5 juta. Nah, akan tergiur dan terpancing gitu. Dan ketika keimanan itu tidak ada, keyakinan itu tidak ada, ya tentu akan kalah dengan uang yang sebesar itu kan. Nah, itu penyebab salah satunya. Kemudian mungkin di pikiran-pikiran para koruptor itu, ketika ada suatu program, suatu proyek, tidak berpikir bagaimana ini menjalankan dengan semestinya. Ini oknum-oknum koruptor ya, saya tidak menyebutkan siapa gitu kan. Tapi dia malah memikirkan, oh di suatu program ini di mananya nih bisa yang dipotong gitu kan, diambil untuk dikorupsi, bahasa sederhananya seperti itu. Dan ketika itu terjadi, nah disinilah yang lebih ajaibnya, korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Dia dilakukan oleh banyak orang, berantai. Maka dari itu dia disebut dengan kejahatan kerah putih kan. Karena dia berantai, dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di mana dia mempunyai kekuasaan. Dan itu mungkin harus saling kerjasama satu sama lain. Nah, saya rasa itu salah satu penyebabnya dari situ. Ketika itu terjadi ya, kita melakukan penindakan kan, agar memiliki efek jera kepada oknum-oknum koruptor tersebut gitu.
2: Oke.
3: Mungkin sudah cukup baik menjawab.
2: Iya, Bapak yang kami lihat ya dari kerja-kerja Kejaksaan Negeri Serang Bagian Timur ini, tak bosan-bosannya teh intinya untuk mengingatkan masyarakat untuk berperilaku yang baik agar terhindar ya dari perilaku korupsi ini. Dan kami melihat bahwa kejaksaan ini belakangan ini lebih banyak melakukan kegiatan pencegahan daripada apa namanya penangkapan. Ini padahal kan tugas jaksa ini kan penuntutan, tapi lebih banyak pencegahannya, Pak. Profil mungkin bisa dijelaskan, Pak.
4: Mungkin terkait hal tersebut bisa saya jelaskan bahwa peran kejaksaan sendiri sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan tidak hanya memiliki peran dalam penindakan.
2: Iya.
4: Ya kan? Nah, ketika tindak pidana korupsi telah terjadi, jadi upaya pencegahan dan penerangan hukum kepada masyarakat juga merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran hukum. Seperti contohnya melalui kegiatan Jaksa Menyapa, kejaksaan berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami hukum dan mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya tindak pidana. Karena prinsipnya penegakan hukum bukan hanya tentang menghukum orang yang melakukan kesalahan, tetapi juga bagaimana mencegah agar kesalahan itu tidak terjadi. Terkait oleh hal itu, makanya kami di sini selalu tak henti-henti dan tak capek-capek untuk mengingatkan. Karena ketika sudah terjadi kesalahan dan penindakan, gak ada lagi alasan bahwa dia tidak mengetahui atau dia tidak memahami atau dia tidak mengerti. Karena kami pun dari pihak kejaksaan selalu melakukan penegakan hukum, pelayanan hukum, dan itu juga bagian dari kita seperti itu. Tetap tidak luput bahwa jika memang ada satu dua hal yang menimbulkan korupsi, tetap kita pasti akan proses itu di pengadilan seperti itu, dan tetap berjalan baik itu dari desa maupun dari pejabat-pejabat yang menjabat, khususnya yang ada di Kabupaten Serang Bagian Timur. Oleh sebab itulah kami mengingatkan juga untuk para pemangku jabatan, ya kan, untuk selalu mengingat bahwa kami ini di sini ada, kami ini di sini mengawasi kalian, gitu. Banyak satu dua hal yang memang kami selalu awasi agar ini berjalan sebagaimana mestinya, ya kan? Mereka juga nggak boleh lupa bahwa kami ini di sini ada, gitu. Seperti itu, Pak Firman.
2: Intinya kejaksaan masih punya hati lah. Pencegahan itu kan masih pakai perasaan, tapi kalau masih ngeyel, masih berulang ya harus ditindak ya, Pak Tosi. Kalau nggak ditindak nanti jadi kebiasaan.
4: Betul.
2: Oke, Pak Tosi, mungkin bisa ditambahkan lagi soal pencegahan dan penindakan ini.
3: Untuk pencegahan dan penindakan mengenai pertanyaan yang tadi, Kenapa kejaksaan ini lebih banyak melakukan pencegahan dan penindakan? Sebenarnya paradigma hukum kita ini sudah mulai bergeser ya, mulai dari KUHP-nya itu sendiri sudah dirubah, KUHAP gitu. Contoh sederhananya zaman dulu kan ada teori hukum, gimana yang pertama kali yang klasik itu teori pembalasan. Nah ketika misalnya seseorang berbuat jahat misalnya, misalnya dia bunuh orang, nah, terus apa nih hukumannya setimpal? Ya dibunuh lagi gitu kan. Nah ketika itu berkembangnya zaman, kayaknya penerapan itu kayaknya gak efektif gitu kan. Tiga ada diberi hukuman, ya pelakunya tetap ada gitu kan. Ketika ada orang yang mencuri dihukum penjara, ya tetap banyak orang mencuri itu. Nah mulai bergeser ini dari apa namanya memberikan hukuman, oh kayaknya ini nggak efektif gitu kan. Nah seiring berkembangnya zaman, hukum itu mulai bergeser paradigmanya. Dengan yang tadinya mulai apa, yang awalnya mulai pembalasan dendam gitu kan. Nah udah bergeser, makanya sekarang banyak dimana apabila ada suatu perkara itu lebih banyak di restoratif justice kan gitu kan. Karena tidak harus selalu pembalasan. Nah begitu juga dengan kejaksaan, mengapa lebih banyak pencegahan, upaya preventif, supaya kami ini tidak mau itu tuh udah terjadi gitu. Nah untuk menghindari itu, makanya diperbanyak upaya preventif ini, pencegahan dari awal sebelum itu terjadi. Dan yang luar biasanya, pencegahan itu tidak dimulai ketika seseorang itu sudah ditetapkan jadi tersangka gitu. Nah ini kan ngawur pula kan. Udah jadi tersangka baru dia terjadi pencegahan, ya udah terlambat juga, udah terjadi juga kan.
2: Iya, baik. Iya, saya kira satu lagi pertanyaan nih untuk Pak Rafael sama Pak Tosi. Ini yang sering terjadi Pak Tosi, kalau telusuri soal tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah atau di desa, itu kan kadang-kadang ada perintah atasan, misalnya ada perintah atasan untuk melakukan markup atau manipulasi, lalu sebagai bawahan dia kan dia tidak bisa membantah perintah. Apakah dia bisa terbebas dari hukuman karena ini bagi dia ini inilah perintah atasan meskipun itu salah? Bagaimana pandangan Pak Jaksa?
4: Menurut saya tetap jika memang seperti itu,
2: iya,
4: yang terkena mereka berdua tetap kena.
2: Kena ya. Okay.
4: Yang sebagai atasan yang memberi perintah, dia tetap harus dihukum.
2: Iya.
4: Terkecuali jika perintah yang diberikan disertai dengan ancaman.
2: Oke. Okay.
4: Jika perintah itu tidak dilakukan, maka dia diancam, katakan, tolong lakukan ini, tolong markup ini.
2: Yeah.
4: Kalau kamu nggak lakukan, kamu nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Timbul ancaman di situ.
2: Yeah.
4: Ancaman itu kan membuat dia sebagai korban ketakutan.
2: Yeah, okay.
4: Itulah alasan dia melakukan. Okay. Jadi niat itu tidak didasari dari diri sendiri. Tapi berbeda hal kalau memang dia melakukan markup atas arahan dan perintah dari pimpinan, tapi di diri sendiri dia juga
2: menikmati
4: gitu, dan nggak ada ancaman. Tetap, jadi itu namanya ya seperti yang dijelaskan tadi, tindak pidana korupsi ini termasuk tindak pidana khusus karena dia tidak bisa berdiri sendiri.
2: Okay.
4: Ada orang lain, ada pihak-pihak lain yang
2: terlibat.
4: Makanya kita nggak bisa bilang juga, kita tetap harus melihat dalam hal tersebut itu seperti apa, ada ancaman nggak di situ. Kalau memang ada ancaman, kamu harus seperti ini, kalau enggak ini yang terjadi ke kamu, gini-gini. Itu kan sebuah bentuk pengancaman yang membuat kita sebagai korban ketakutan. Jadi tidak ada niat dasar dari kita, atau yang biasa disebut mens rea kalau dalam bahasa hukum. Gak ada niat untuk melakukan gitu. Tapi kalau memang dia ada niat dan ikut menikmati hasilnya, ya itu namanya belah semangka gitu kan, dibagi dua gitu kan, atas dasar korupsi yang dilakukan gitu. Dan terkait tadi Bang Firman, Tetap penindakan itu sebuah upaya terakhir, upaya efektif. Jika dibilang efektif, penindakan merupakan upaya yang efektif. Cuma memang penindakan itu adalah solusi terakhir gitu kan. Jika kita berbicara tentang pencegahan, salah satu alasan yang paling basic dan mendasar adalah biaya untuk melakukan penindakan dan biaya untuk melakukan pencegahan itu jauh lebih murah biaya melakukan pencegahan. Kita melakukan edukasi itu biayanya tidak mahal daripada kita melakukan sidang. Biaya sidang di Ambon, pergi bolak-balik seperti itu kan. Oleh sebab itulah ketika kita melakukan pencegahan itu lebih banyak daripada penindakan, karena secara efisiensi pencegahan itu adalah upaya pertama. Upaya yang harus kita perbanyak gitu. Tetap kita juga melakukan penindakan. Oleh sebab itulah pejabat atau pemangku jabatan di Kabupaten Seram bagian timur ini tolong bekerjalah dengan baik, dengan jujur, dengan integritas dan dengan profesional, karena kami sebagai pengawas kami pasti akan mengawasi dan terus mengingatkan agar hal-hal tindakan korupsi itu tidak terjadi. Karena mau balik lagi, siapa yang bisa bikin SBT ini baik? Kalau enggak dimulai dari pemangku jabatan atau pemegang jabatan yang ada di SBT ini. Oleh itulah kami tak capek dan tak henti untuk selalu mengingatkan. Kecuali sudah diingatkan masih aja bandel, ya kan? Itulah mau enggak mau kan kita harus tindak hal tersebut. Ya kan Bang Firman?
2: Ya, artinya begini Pak Tosi, semuanya akan terungkap di persidangan ya. Misalnya jaksa akan menelusuri ini memang niatnya karena tekanan atau mungkin karena ya mungkin, tapi mungkin karena dia juga sama-sama menikmati, tetap akan tahu ya Pak Tosi.
3: Begini, setiap perbuatan salah itu akan tetap salah gitu. Yang dimana setiap ada orang korupsi, bawahan atau atasannya, korupsi itu pertama itu salah dulu, itu perbuatan salah dan tidak boleh dilakukan. Di dalam hukum pidana kita ada mengenal yang namanya pertama yang melakukan perbuatan gitu. Jadi kita melakukan perbuatan korupsi itu kena. Yang melakukan turut serta bersama melakukan, mengajak melakukan, nah itu sama-sama kena. Dan benar yang disampaikan sama Mas Rafael tadi, bahwasanya ketika terjadi pengancaman itu, diancam seseorang, misalnya kamu harus begini, begini, maaf, gini, misalnya itu ya. Nah ketika itu kan dia terpaksa melakukan gitu. Jadi dia melakukan perbuatan itu bukan timbul pada dirinya sendiri, tapi ada tekanan dari luar. Nah ya, di dalam persidangan itu pasti terungkap. Hakim itu tidak bodoh dalam menilai. Dan kita pun sebenarnya tahu ini, ini otak pelakunya siapa, apa sebabnya kan, faktor-faktornya apa, akan terungkap juga benang merah itu. Kebenaran itu akan terbukti juga pada akhirnya.
2: Oke, terima kasih Bapak-bapak, luar biasa ini materinya yang sangat sederhana tapi ini efeknya sangat luar biasa. Betul. Karena korupsi itu bisa dicegah apabila kita punya integritas yang benar, kita punya etika yang benar dan profesional dalam melakukan aktivitas dan kegiatan kita. Dan terakhir, pesan Bapak-bapak untuk untuk kita semua warga Seram Bagian Timur, khususnya yang punya jabatan, untuk tetap menjaga integritas, profesional dan punya etika dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
4: Oke. Bapak Ibu pendengar radio ini yang kita hormati, sebagai penutup dari saya sendiri, Pak Wijaya dari Kejaksaan, saya berpesan satu pesan sederhana yang ingin kami sampaikan dari Kejaksaan, bahwa pencegahan korupsi tidak dimulai ketika seseorang sudah menjadi tersangka. Pencegahan korupsi dimulai jauh sebelumnya, yaitu ketika seseorang memilih untuk jujur, memegang teguh integritas dan menjalankan tugas secara profesional. Oleh sebab itu, mari kita bangun budaya anti korupsi mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat.
2: Oke. Pak, terus sih?
3: Ya, saya berpesannya kepada semua pendengar, semua masyarakat SBT, kepada siapapun juga, saya dan instansi seluruhnya, kami ingin pesan ini sampai kepada semua orang, dan itu menjadikan motivasi bagi orang tersebut, itu menjadikan niat yang benar, hingga pada diri seseorang itu teguh pendirian. Secara harfiah, manusia ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Secara harfiah, yeah, dia tahu ini salah, ini benar. Dan mungkin karena hawa nafsu atau goda-godaan, terjerumuslah pada hal-hal yang salah gitu. Karena godaan uang atau sesuatu, fasilitas, gratifikasi, dan lain-lain. Dan ketika pendirian itu teguh, tidak dapat digoyangkan pada diri seseorang itu, nah itu kan ada manfaatnya juga bagi kami. Artinya apa yang kami sampaikan dengan program pada pagi ini sampai ke masyarakat gitu, berdampak pada masyarakat. Itu sih harapan kami yang besar. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Tosi, Pak Wijaya, sudah mampir di RRI, bukan sekedar mampir tapi memberikan sesuatu untuk kita semua agar lebih hati-hati, lebih menjaga integritas dan profesional kita. Dan pendengar, tentunya korupsi tidak lahir tiba-tiba, ya lahir saat etika runtuh, integritas hilang, dan profesionalisme dikalahkan oleh nafsu. Terima kasih sekali lagi untuk Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur yang sudah mengisi program Jaksa Menyapa di pagi hari ini. Saya Firman Al-Hamid, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.
3: Udah, bisu?

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

sagu, dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami, rri.co.id. Bahwa Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masoi memperkuat deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui rahasia dan penggeledahan insidentil di kamar hunian warga binaan. Dan pendengar, kegiatan yang menyasar kamar hunian di blok Siwa Besi dan melibatkan perwira piket bersama regu pengaman menggeledah dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan kondisi blok hunian tetap aman, sekaligus mendukung komitmen Rutan Masohi dalam menjaga peredaran handphone, pungli, dan narkoba. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kamar hunian, termasuk menyisir berbagai sudut ruangan serta memeriksa barang-barang milik warga binaan. Penggeledahan dilaksanakan secara teliti dengan tetap mengedepankan ketertiban dan pendekatan yang humanis.

Pendengar, teknologi memberikan banyak kemudahan. Namun, gunakanlah dengan bijak. Sharing sebelum membagikan informasi, jangan mudah percaya berita yang belum terbukti kebenarannya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Mari jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bekerja, berkarya, dan membangun.

Indonesia yang kuat membutuhkan masyarakat yang taat aturan. Mari mulai dari hal sederhana. Patuhi peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain, dan jangan melakukan kekerasan, serta selesaikan persoalan melalui jalur hukum. Keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Taat aturan bukan karena takut, tetapi karena sadar akan pentingnya kehidupan yang tertib dan adil. Mari bersama membangun Indonesia yang aman dan berkeadilan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di manapun Anda berada. Kami akhiri berbagai informasi untuk Anda di Maluku siang ini ya pendengar. Bersama informasi yang kami hadirkan dari laman kami rri.go.id. Semoga bermanfaat untuk Anda dan menambah informasi penting untuk Anda yang tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di saat ini ya, dengan berbagai acara yang terus hadir untuk Anda bersama figur inspirasi. Berbagai informasi terkait dengan figur-figur yang menginspirasi kita sebagai anak-anak Maluku kami hadirkan untuk Anda di siang ini.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

bisa kita lakukan untuk Indonesia? Menghargai perbedaan? Bisa. Menolong sesama? Bisa. Bergotong royong? Tentu bisa. Menjaga persatuan? Itu tanggung jawab kita semua. Karena mengamalkan Pancasila tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. 1 Oktober 2026, mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk kembali memperkuat persatuan. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari mulai dari kita untuk Indonesia.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan,

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda ya pendengar, dengan figur-figur yang menginspirasi, khususnya yang ada di Maluku ya. Pendengar, karena kita tahu bahwa Maluku bukan hanya dikenal sebagai daerah kepulauan dengan kekayaan rempah dan panorama laut yang memukau. Dari wilayah ini lahir banyak tokoh yang memberikan warna penting bagi penjelasan perjalanan Indonesia ya. Mulai dari pejuang kemerdekaan, negarawan, hingga seniman yang membawa nama Maluku ke tingkat nasional. Kisah mereka ini memiliki latar yang berbeda ya. Ada yang berjuang dengan senjata, ada yang mengabdikan diri melalui ilmu pengetahuan dan pemerintahan. Dan sementara yang lainnya menggunakan musik sebagai jalan untuk menyuarakan kemanusiaan. Dan ada beberapa tokoh di Maluku yang sangat menginspirasi kita untuk mengikuti jejak mereka ya pendengar, sehingga kita juga punya kemampuan untuk sesuatu yang memang benar-benar dapat menginspirasi anak-anak muda. Baik, pendengar, untuk Anda yang saat ini masih bersama kami, kita tahu bahwa salah satu figur yang menginspirasi adalah Yohanes Laimena. Beliau lahir di Maluku. Dengan sosok negarawan bernama Yohanes Laimena ini berbeda ya dengan Patimura dan Marta yang dikenal melalui perjuangan fisik. Laimena menempuh jalan perjuangan melalui pendidikan, organisasi, kesehatan, dan politik. Dan Laimena menempuh pendidikan kedokteran di Stovia. Semasa muda ia aktif dalam organisasi kepemudaan dan pergerakan nasional. Kiprahnya kemudian berkembang hingga menjadi salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia. Ia dikenal sebagai pribadi yang santun, sederhana, cerdas, dan memiliki komitmen kuat terhadap persatuan bangsa ya. Dalam perjalanan politik Indonesia, Laimena pernah menduduki sejumlah jabatan menteri dan turut mengambil peran dalam berbagai persoalan penting negara. Selain itu pendengar, ada juga tokoh-tokoh lain yang menginspirasi kita yang masih terus hadir untuk Anda saat ini.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih menemani Anda mendengar di informasi terkait dengan figur-figur yang menginspirasi kita ya. Dan kalau tadi salah satu figur ya, Yohanes Lemina, yang punya andil di dunia kedokteran. Tetapi yang satu ini, almarhum Glenn Fredly, yang punya andil di dunia musik ya. Dari dunia seni, memiliki Glenn Fredly Latuihamalo, lahir di Ambon ya. Dan Glenn tumbuh menjadi salah satu penyanyi dan pencipta lagu Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Namanya tidak hanya dikenal melalui lagu-lagu populer, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap kemanusiaan, perdamaian, lingkungan, serta perkembangan seni di Indonesia Timur. Glenn menunjukkan bahwa karya seni dapat menjadi lebih dari sekedar hiburan. Musik baginya juga bisa menjadi sarana menyampaikan pesan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan.

0: di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus di mana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Gitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kita akhiri berbagai informasi untuk Anda saat ini ya pendengar. Dan saya ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Son dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so
0: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Anli 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qianwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charovea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mana-mana. Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fordan Renan Hejo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolly Rangelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deso Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kali ini kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobul Fikri, dan Ali Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya, mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Let me pray for you, dia bilang saya tadi yang Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal saja lebih salah kamu melewati tikungan itu.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adanya RRI Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khusus untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif.

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri ana prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa nyambut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak mulu-mulu harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, Muay Thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan respon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100 ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Lintasan.
2: Ada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada perluan.
2: Apa?
3: Ada perluan juga ya?
2: Iya.
3: Jadi gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih. Iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada dari maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran
2: gitu. Oh iya.
4: Ya sangat penting sekali ya, buat kita penduduk, kita tuh harus perlu pencegahan, terutama untuk lansia-lansia. Ya itu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik, untuk lebih sehat.
0: Bu, air mineralnya 2 ya?
5: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
5: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini kus air mineralnya, buat kamu 1, buat aku 1.
6: Makasihnya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
6: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
6: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
5: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
7: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang pendengar Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan beberapa di antaranya adalah program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dalam rangkaian Indonesia menyapa siang hingga sore nanti, kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kami akan mengangkat topik tentang biaya haji 2027. Disepakati jemaah membayar 23,24 juta rupiah. Kemudian kami juga akan hadirkan sebanyak 80 ribu anak Indonesia di bawah 10 tahun terpapar judi online. Ada juga dialog yang akan kami hadirkan siang ini, dialog dokter hewan dengan topik bagaimana hasil kinerja PBPDHI periode 2022-2026 bersama dengan narasumber dari Kementerian Pertanian dan juga tentu dari pihak PDHI. Kami juga hadirkan dialog sudut dengar parlemen dengan topik karhutlah melebar dampak lingkungan hidup bersama dengan narasumber Komisi 12 DPR RI Sigit Karyawan. Dan topik-topik tadi bisa Anda tanggapi di 081399399888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RI karena Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
2: Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir menemani Anda di saat ini ya pendengar, selepas warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Menemani pendengar di saat ini ya, berbagai informasi 30 menit ke depan hadir menghiasi ruang dengar Anda di siang ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi atau informasi untuk Anda dari laman kami rri.co.id bahwa Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal dan Fakultas Hukum Universitas Patimura memperkuat sinergi melalui edukasi hukum laut bagi mahasiswa. Sosialisasi hukum laut tersebut tidak hanya menjadi ruang berbagai pengetahuan ya pendengar, tetapi juga membuka komunikasi antara institusi TNI Angkatan Laut, aparat penegak hukum dan dunia akademik. Kepala Dinas Hukum Kodairal 9 Kolonel Laut Haryanto mengatakan interaksi antara praktisi dan akademisi hukum penting untuk memperkaya wawasan mahasiswa mengenai dinamika hukum laut. Interaksi antara praktisi dan akademisi hukum penting untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika hukum laut, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan wawasan hukum bagi generasi muda. Karena menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih erat antara TNI Angkatan Laut dengan lingkungan perguruan tinggi.

0: Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Gitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selamat.

0: 01 RRI Ambon.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar kegiatan pemetaan dan stratifikasi risiko malaria di salah satu hotel di Kota Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan seluruh negeri raja-raja bebas dari penularan malaria pada tahun 2030. Target ini sejalan dengan peta jalan nasional yang mengharuskan Maluku bebas dari kasus lokal mulai tahun 2028. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Maluku, Dr. Samsila Mona Rumata mengatakan, capaian pemeriksaan malaria di Maluku sejauh ini sangat tinggi. Maluku berhasil menorehkan capaian pemeriksaan hingga 147% serta mencapai 98% estimasi kasus positif sepanjang 2025. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi langkah Maluku dalam menghentikan penyebaran infeksi parasit ini, di mana tantangan utama mencakup keterbatasan kualitas SDM, kondisi geografis kepulauan yang sulit hingga tingginya kasus impor dari wilayah Papua.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di saat ini ya. Kita bergabung dengan Pro 1 RRI Langgur untuk mengikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Bula, dan RRI Somlaki.
3: Menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak mendapatkan informasi publik tanpa memandang profesi maupun latar belakang. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online. Aturan tersebut mencakup tarif, pembagian pendapatan, hingga jaminan sosial bagi pengemudi ojek online. Dalam kebijakan ini, pendapatan pengemudi ditetapkan sedikitnya 92%. Penerbitan regulasi tersebut menjadi langkah penting dari pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Sekian kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin.

0: kondisi alam kalau memang besok sudah tidak bisa untuk memungkinkan anak melaksanakan aktivitas secara langsung di lingkungan sekolah, maka anak-anak kita kembalikan ke rumah. Nanti kita akan susun skenario pembelajarannya seperti apa.
1: Selain penggunaan masker, masyarakat diimbau menggunakan pelindung mata saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi risiko iritasi akibat paparan asap. Dinas Kesehatan juga meminta warga yang mengalami keluhan kesehatan agar segera mendatangi puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Sementara pihak TK Hang Tuah menyiapkan alternatif pembelajaran jarak jauh apabila kondisi cuaca belum memungkinkan kegiatan belajar secara langsung di sekolah. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
2: Saudara pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Langgur tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Ribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Didi Kalmaskosu bersama Sami Ohirat, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Ribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Ribu Pulau.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di siang ini ya. Pendengar, saya Susan yang masih tetap setia dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di saat ini ya. Semoga menambah informasi penting untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, teknologi memberikan banyak kemudahan. Namun, gunakanlah dengan bijak. Sharing sebelum membagikan informasi, jangan mudah percaya berita yang belum terbukti kebenarannya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Mari jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri.

0: keluar jaringan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang masih tetap setia menemani kami di siang ini ya pendengar, dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di saat ini. Dan berbagai informasi di Maluku siang ini menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan dan informasi-informasi untuk Anda kami hadirkan di siang ini. Dan pendengar, informasi terupdate bahwa Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradika Rulando menerima silaturahmi sejumlah tokoh masyarakat Dusun Pelita Jaya, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat di kediamannya. Pertemuan yang berlangsung ini membahas sejumlah persoalan Kamtibmas, termasuk upaya pencegahan peredaran dan konsumsi minuman keras atau miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan di tengah masyarakat. Kapolres mengatakan bahwa komunikasi dengan masyarakat penting ya dilakukan untuk memperoleh masukan sekaligus informasi terkait kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres SBB. Dan sebagai pimpinan baru, beliau mengajak masyarakat tidak ragu menyampaikan saran, masukan maupun informasi kepada kepolisian. Dan pendengar, beliau juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh lintas agama dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat, termasuk mencegah berkembangnya isu dan ujaran kebencian yang bernuansa SARA. Ia berharap komunikasi antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga dapat terus diperkuat sehingga tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa

0: Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata

Ya, pendengar Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Maluku siang ini masih tetap menemani Anda. Ada sajian hiburan, ada sajian informasinya. Di hari ini Kamis, 8 Oktober 2020.

6. Masih di alamat siaran kami Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah, Ambon. Selamat siang mendengar di seluruh penjuru tanah air dan teristimewa pendengar kita yang ada di wilayah Maluku pada umumnya dan kota Ambon spesial. Semoga hari ini walaupun masih terus berjibaku dengan musim kemarau yang berkepanjangan dan juga sementara masih ada terjadi kebakaran-kebakaran hutan dan lahan dan munculnya titik-titik api atau sebut-sebut panas yang bermunculan atau yang terjadi di bukan saja di Maluku tapi juga di seluruh wilayah ya, sebagian besar wilayah di Indonesia sampai dengan saat ini. Ya, tetapi tentunya untuk aktivitas dan kerja rutinitas Anda dari waktu ke waktu sepanjang hari ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan kita berharap saja, ya semua orang pasti ya punya harapan, bukan saya sendiri di sini, tapi Anda juga di sana ya, yang mengalami situasi dan kondisi atau cuaca yang lagi kemarau panjang ini, berharap agar kemarau ini bisa cepat berlalu ya. Dan kalau boleh dan sangat diharapkan ya, banyak yang sudah mengeluh-mengeluh ya. Saya sampai telinganya juga sudah penuh ini ya, dengar aduh ini belum-belum hujan ya, itu ya ungkapan-ungkapan atau kalimat yang dilontarkan oleh sebagian warga ya. Hujan pada kemana ya, hujan belum-belum datang lah ya, orang mana ini belum-belum hujan lah ya, katong supanas tengah mati, utang-utang ya, utang-utang lahan harus terbakar, air-air sekering, sungai-sungai sekering, nah itulah ya keluhan-keluhan yang disampaikan atau dikeluhkan oleh sebagian warga. Iya, bukan sebagian tapi hampir semua ya. Bukan sebagian lagi kalau situasi ini, bukan sebagian lagi tapi semua ya, termasuk saya. Baik, dan ya tetap mensyukuri saja, memang namanya manusia tetap saja menggerutu mengeluh, tapi tetap saja bersyukur karena semuanya ini yang terjadi ya sudah merupakan yang diatur oleh yang kuasa ya. Oke, sudah merupakan aturan dari sang pencipta ya, ada hujannya, ada panasnya ya, terserah Anda mau menggerutu seberapa lama ya, itu urusan Anda, tapi yang pasti ya kita lebih banyak bermeditasi, kita banyak merenungi ya kenapa sampai harus begini, dan juga jangan sampai harus berlama-lama merenung, tetapi kita juga harus kembali sigap ya, kita harus tanggap karena situasi atau kondisi ini juga tentunya mengancam ya. Ketika musim hujan juga menjadi ancaman, ketika musim kemarau juga menjadi ancaman ya. Jadi ya seperti kata orang bahwa tidak ada yang namanya hidup itu senang. Ada senang, ada susahnya. Tidak mungkin senang semua dan tidak mungkin susah semuanya. Harus berimbang ya. Oke. Perimbangan antara suka dan duka begitu pendengar. Baik, siang ini jelang sore kita ada di perjalanan acara kita di Request Time dan Sharing Informasi. Ada sisa waktu beberapa menit saat ini. Tadi sebelumnya bersama rekan saya Susan dan saya akan melanjutkan kebersamaan saya dengan Anda ini sampai nanti menuju ke pukul 17 atau di jam 5 sore nantinya. Saya ingatkan kembali di pukul 15 atau di jam 3 sore waktu Indonesia Timur, kita hadirkan informasi-informasi seputar Maluku, Maluku Utara, atau informasi dari Korwil 3 Nusantara dalam dinamika Maluku. Pendengar. Baik, Anda di wilayah Indonesia Barat yang mungkin lagi menikmati ya, nuansa makan siang, saya ucapkan selamat menikmati makan siang Anda ya. Kalaupun cuaca dan kondisi di sana lagi sangat bersahabat, atau mungkin sebaliknya sudah mengalami musim hujan, ya bersyukur saja. Ya, Anda sudah bisa menikmati hujan. Sementara kami di sini sangat-sangat mengharapkan dan merindukan turunnya setetes air hujan yang entah kapan hal itu bisa terwujud. Sebentarkah besok atau ya tidak tahulah. Karena rilis dari BMKG sih memberikan syarat bahwa atau memberikan tanda bahwa musim kemarau ini masih terus berlanjut sampai di penghujung tahun, bahkan sampai memasuki awal tahun 2027. Ya, begitu ya pendengar, panjang gitu. Ya, sekarang saja ada sumur atau perigi ya, atau kalian sudah kering. Bagaimana kalau sampai akhir tahun? Nggak bisa dibayangkan ya pendengar ya. Oke. Ya, kalau ada yang mau masih mengirimkan ucapan dan salamnya ataupun menyapa pendengar di line telepon 383-4921 atau juga WhatsApp kami di 0813-5624-5886
Kami tunggu Anda untuk segera bergabung sebelum kesempatan ini saya akhiri pendengar. Saya turunkan dulu lagu Liodra dengan pesan terakhir ya. Lagu ini mengingatkan saya kepada salah seorang pendengar fans ya, fans fanatik kita, fans berat kita, Pak Andi di Karpan, yang beberapa hari jelang sebelum beliau kembali atau dipanggil menghadap Sang Ilahi, beliau rutin merequest lagu ini. Iya pendengar.

Indonesia yang kuat membutuhkan masyarakat yang taat aturan. Mari mulai dari hal sederhana. Patuhi peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain, dan jangan melakukan kekerasan, serta selesaikan persoalan melalui jalur hukum. Keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Taat aturan bukan karena takut, tetapi karena sadar akan pentingnya kehidupan yang tertib dan adil. Mari bersama membangun Indonesia yang aman dan berkeadilan.

Ya, untuk sesi ini kami sudahi saja pendengar, karena sudah tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selanjutnya Pro 1 dari Ambon menghadirkan informasi-informasi seputar Korwil Nusantara 3 Maluku Maluku Utara dalam Dinamika Maluku Sore.

0: kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks risiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi.
1: Kami kembali hadir mengantarkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku Sore, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan tadi cuplikan topik berita utama kami, kami rangkaikan juga dengan informasi-informasi lainnya nanti sepanjang Dinamika Maluku hari ini. Bersama saya, Taste the Cock. Selamat sore, saudara, dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Inilah selengkapnya Dinamika Maluku hari ini, dan kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Penyidik di Reskrimum Polda Maluku terus mengusut tuntas kasus hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku setelah menetapkan dan menahan 3 orang tersangka. Tim penyidik kini memperluas area pengembangan perkara hingga ke Kabupaten Seram bagian Barat. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Masugi melalui kasih Penma AKP Imelda Haurisa membenarkan adanya pergerakan tim penyidik ke kawasan Seram bagian Barat tersebut. Meski begitu, pihak kepolisian hingga kini belum membeberkan secara rinci korelasi pemeriksaan di wilayah itu maupun identitas dari ketiga tersangka yang sudah diamankan. Di sisi lain, polisi sebelumnya juga telah memeriksa Kepala Dinas ESDM Maluku, Abdul Haris, saat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik ini fokus menelusuri bagaimana material berbahaya tersebut bisa dikeluarkan dari gudang instansi pemerintah, serta membuka peluang adanya penambahan tersangka yang baru. 4 daerah di Maluku tercatat sudah bebas malaria dan Maluku targetkan bebas kasus lokal pada 2028. Informasi ini akan diturunkan selengkapnya oleh Sahira Sangaji.
1: Peta jalan eliminasi malaria di Provinsi Maluku menunjukkan tren yang kian positif dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2025, sebanyak 4 kabupaten dan kota di Maluku tercatat telah berhasil mengantongi status eliminasi malaria. Kota Ambon menjadi wilayah pertama yang mencapai eliminasi pada 2022, disusul Kota Tual dan Kabupaten Buru pada 2023. Capaian positif tersebut kemudian dilanjutkan oleh Kabupaten Buru Selatan yang sukses menyusul pada tahun 2025 kemarin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Maluku, Dr. Samsila Monarumata, mengatakan pemerintah Provinsi Maluku menargetkan penambahan 3 daerah lagi pada 2027. Target ini dipasang agar Maluku tidak lagi menyumbang kasus penularan lokal di wilayah regionalnya. Secara nasional, Maluku bersama Nusa Tenggara Timur masuk dalam target verifikasi eliminasi malaria regional WHO pada tahun 2028. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, total 11 kabupaten dan kota di Maluku diproyeksikan tuntas mengeliminasi malaria pada periode tersebut.
2: Malaria yaitu 2022 nya Kota Ambon, 2023 itu Kabupaten Selatan yang mencapai eliminasi malaria yaitu 2022 nya Kota Ambon, 2023 itu Kabupaten Selatan.
1: Namun keberhasilan roadmap ini amat bergantung pada keaktifan kader malaria di tingkat tapak. Kader desa memegang peranan kunci dalam mendeteksi riwayat perjalanan warga dari daerah endemis tinggi. Sinergi antar kader Faskes dan mitra pembangunan seperti UNICEF diharapkan mampu menjaga konsistensi capaian ini. Dengan kerja bersama, cita-cita Maluku bebas malaria pada 2030 optimis dapat terwujud. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku resmi perkuat sinergi dalam penanganan persoalan pertanahan dan kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS di bidang perdata dan tata usaha negara. Berlangsung di Hotel Amaris, Kota Ambon. Kepala Kejati Maluku Rudi Irmawan menegaskan langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, mendukung penegakan hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara lain. Selain mempercepat penanganan sengketa dan kejahatan pertanahan, kerjasama ini juga difokuskan untuk mendukung pemulihan aset serta pendaftaran tanah barang milik negara di wilayah Maluku. Dalam kesempatan tersebut, BPN Provinsi Maluku juga menyerahkan sertifikat tanah MES Kejaksaan Negeri Tual kepada pihak Kejati. Melalui kerjasama inilah seluruh jajaran kedua lembaga ini diimbau untuk tetap menjaga integritas dan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan. Pembayaran retribusi pelayanan persampahan di Kota Ambon mulai beralih ke sistem digital melalui KRIS. Kelurahan Wehao menjadi lokasi percontohan sebelum sistem ini diperluas ke kelurahan dan desa negeri lainnya. Berikut reporter Radu Atana menurunkan informasinya.
3: Kelurahan Waihaung Kota Ambon menjadi lokasi percontohan penerapan pembayaran retribusi pelayanan persampahan secara digital menggunakan QRIS. Program kerjasama DLHP Kota Ambon dengan Bank Tabungan Negara atau BTN ini nantinya diperluas ke kelurahan, desa, dan juga negeri lainnya di Kota Ambon. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Kaspers, mengatakan setiap rumah akan ditempeli barcode QRIS yang dapat dipindai warga untuk membayar retribusi sampah setiap bulan. Besaran retribusi ditentukan berdasarkan daya listrik, mulai dari Rp5.500 untuk daya 450 VA hingga Rp20.800 bagi pelanggan dengan daya listrik di atas 3.500 VA. Gaspers menegaskan, pembayaran retribusi merupakan kewajiban masyarakat dan penerimaannya akan langsung masuk ke kas negara.
4: DLHP dengan Bank Tabungan Negara ya. Nanti kemarin itu tanggal 1 itu sudah diberlakukan di Kelurahan Waihaung sebagai pilot project. Kita berikutnya akan ke kelurahan lain dan target kita semua kelurahan maupun desa negeri di tiap rumah itu sudah ditempelkan barcode QRIS. Jadi setiap bulan warga ketika ingin membayar retribusi sampai cukup dengan men-scan barcode tersebut dan langsung terbayar masuk ke kas daerah. Sesuai dengan KVH masing-masing rumah. Jadi bervariasi, yang paling rendah itu 5.500, yang paling tinggi yang tadi 20.800. Itu KVH-nya di atas 3.500 KVH. Ya, semungkin wali kota, wakil wali kota, sekda, dan kepala dinas punya pakai 900 KPA, kan? Dan mungkin, kan?
3: Sementara itu, DLHP masih melakukan pendataan dan finalisasi jumlah rumah tangga wajib retribusi bersama Panja DPRD Kota Ambon. Penerapan QRIS diharapkan mempermudah pembayaran, meningkatkan transparansi, sekaligus mendukung peningkatan pelayanan persampahan di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Saudara, menanggapi keluhan para sopir truk dan sorotan tegas dari Ketua DPRD Kota Ambon terkait pembatasan pembelian biosolar, PT Pertamina Bataraniaga Regional Papua Maluku menegaskan komitmennya untuk menindak tegas SPBU yang nakal. Pertamina memastikan tidak segan memberikan sanksi pembinaan jika ditemukan penyaluran BBM bersubsidi yang menyalahi aturan di lapangan. PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Bataraniaga Regional Papua Maluku, Bramantio Rahmadi, mengungkapkan sepanjang 2012 ini pihaknya telah menjatuhkan sanksi penghentian suplai sementara kepada 6 SPBU di Kota Ambon. Sanksi tegas tersebut diberikan karena belasan SPBU tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada masyarakat. Pertamina juga berjanji akan terus meningkatkan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran serta sesuai kuota penugasan. Masyarakat menimbau untuk membeli BBM sesuai kebutuhan serta dapat melaporkan kendala atau mencari informasi layanan melalui kontak resmi Pertamina di nomor kontak 135.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Koderal 9 Ambon bersama Fakultas Hukum Unpati perkuat sinergi melalui gelaran sosialisasi hukum laut bagi mahasiswa. Kegiatan yang berlangsung di gedung Manggala Loka Koderal 9 di Halong Ambon menjadi ruang edukasi sekaligus membuka jalur komunikasi antara TNI AL, penegak hukum, dan akademisi. Kepala Dinas Hukum Koderal 9 Kolonel Laut Haryanto menyampaikan interaksi langsung antara praktisi dan mahasiswa sangat penting untuk memperkaya wawasan generasi muda terkait dinamika hukum laut. Langkah ini juga menjadi upaya nyata TNI AL dalam merangkul dunia perguruan tinggi demi menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah laut Indonesia. Apresiasi senada disampaikan dosen hukum internasional Unpati Armelia Febrianti Was yang menilai forum ini memberi perspektif praktis untuk melengkapi teori di kampus. Kegiatan yang turut dihadiri jajaran Kejati Maluku dan prajurit TNI AL ini diharapkan memotivasi para mahasiswa untuk terus mengabdi bagi kepentingan pertanahan negara. Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM menghadapi ancaman kenaikan muka laut. Berikut reporter Lina Teopuring menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM yang mampu menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim, terutama untuk melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan, pembangunan infrastruktur air minum perlu disesuaikan dengan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. SPAM menjadi salah satu infrastruktur penting yang harus dipersiapkan agar tetap mampu melayani masyarakat di tengah perubahan kondisi pesisir, mengingat sekitar 80% desa di Maluku berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Dikatakan, dampak kenaikan permukaan laut juga berpotensi meluas ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Karena itu, perencanaan pembangunan di Maluku diarahkan untuk memperhitungkan resiko perubahan iklim sejak tahap awal.
2: Pak, kita ini pulau-pulau dan 80% desa-desa kita itu berada di wilayah pesisir. Belum lagi indeks resiko bencana kita itu adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia.
1: Ditambahkan, pemerintah Provinsi Maluku terus membuka peluang kemitraan untuk mendukung berbagai program menghadapi perubahan iklim. Penguatan infrastruktur air minum diharapkan dapat menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar, sekaligus meningkatkan ketahanan desa-desa pesisir menghadapi perubahan lingkungan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang memicu kepulan asap di sejumlah wilayah Maluku memantik perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Maluku Muhammad Reza Moni mendesak pemerintah daerah Maluku untuk segera membentuk satgas terpadu guna menangani ancaman karhutlah yang mulai merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Politisi dari Partai Hanura ini menegaskan keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kondisi karhutlah berlarut-larut. Menurutnya, pembentukan Satgas lintas instansi yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, hingga relawan penting agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan terintegrasi. Selain pembentukan Satgas, ia juga mendorong Pemprov Maluku untuk membangun sistem pelaporan kondisi karhutlah secara berkala demi mempercepat eksekusi status tanggap darurat jika situasi memburuk. Ia juga meminta Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan kesiapan fasilitas medis serta pelindungan bagi warga yang terdampak penurunan kualitas udara. Kita menuju Ternate, Maluku Utara. Pemerintah Kota Ternate perkuat penanganan kebakaran TPA Buku Deru-Deru dengan tambahan armada dan personel gabungan selama masa tanggap darurat. Berikut laporan Novianti Marasabesi dari Ternate.
3: Pemerintah Kota Ternate melalui Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla memperkuat penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat dengan mendirikan posko pendukung untuk menunjang proses pemadaman. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla, Rizal Marsaoli kepada RRI menjelaskan, posko yang berada di lokasi TPA Buku Deru-Deru itu merupakan posko pembantu membantu. Sementara untuk posko induk berada di eks kantor Wali Kota Ternate. Keberadaan posko di lokasi TPA diharapkan dapat memperlancar koordinasi dan mendukung aktivitas tim gabungan selama proses penanganan kebakaran.
4: Sekarang di TPA Buku Deru-Deru untuk 5 hari penanganan dampak kebakaran TPA ini, kami mendirikan satu posko. Ini posko penunjang, posko pembantu untuk posko induknya di eks kantor Wali Kota. Nah, ini nanti akan menunjang kerja-kerja para tim untuk proses pemadaman yang ada di TPA ini. Di sini tim terpadu ada dari TNI, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari DLH, kemudian juga dari kecamatan, kemudian dari kelurahan Takomi dan pemuda dari kelurahan Sulamadana.
3: Rizal Marsoli, yang juga Sekretaris Kota Ternate, mengatakan jika kebakaran api di TPA belum selesai dipadamkan hingga usai masa tanggap darurat, maka akan diperpanjang lagi masa tanggap darurat kebakaran karhutla.
4: Jadi hari ini kita ada tambah armada, kemudian untuk penambahan armada ini kami juga tambahan personil untuk TNI Polri dalam rangka untuk menunjang kerja hari ini kita agak ekstra. Karena ini sudah hari kelima, masa tanggap darurat yang kami lakukan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 16 berakhir di minggu depan hari Kamis. Di sini tim terpadu ada dari TNI, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari DLH, kemudian juga dari kecamatan, kemudian dari kelurahan Takomi dan pemuda dari kelurahan Sulamadana.
3: Pemerintah Kota Ternate juga menargetkan proses pemadaman dapat segera dituntaskan untuk mencegah dampak asap berkepanjangan, terutama terhadap warga yang tinggal di sekitar TPA, termasuk warga Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Yang terakhir, perwakilan RRI Ambon, Batsheba Ruth Sweta, dan perwakilan RRI Ternate, Aul Teng, berhasil meraih predikat terbaik pertama pada Ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Nusantara 3, Maluku. Batsheba menjabat gelar terbaik pertama kategori putri, sedangkan Aul Teng tampil sebagai terbaik pertama kategori putra setelah menyingkirkan pesaing-pesaing lainnya dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Langgur. Penetapan juara ini diraih setelah para peserta menunjukkan kemampuan vokal, penghayatan, serta karakter terbaik mereka di hadapan dewan juri. Meski telah mengamankan posisi puncak di tingkat wilayah, juri Bintang Radio 2006 Beto Habibie mengingatkan bahwa perjuangan kedua pemenang itu masih belum tuntas. Selanjutnya, Batsheba dan Aul Teng harus melewati tahap seleksi lanjutan di tingkat koordinator wilayah untuk memperebutkan posisi sebagai 5 pasang finalis nasional. Keduanya diharapkan dapat terus mempersiapkan diri secara maksimal agar mampu melenggang hingga panggung final Bintang Radio Indonesia 2026 di Jakarta nanti.

Dan tuntaslah sudah seluruh informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku hari ini. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita di sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. 4 daerah di Maluku tercatat sudah bebas malaria, dan Maluku targetkan bebas kasus lokal pada 2028. Pemprov Maluku siapkan infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM, hadapi ancaman kenaikan muka air laut. Dan akhirnya bagi kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teis Teko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap sehat, salam semangat. Dengarkan terus kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin jika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya

Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi dinamika Maluku yang kami hadirkan, mengantarkan kita tadi di beberapa saat sebelumnya, pesan dan juga ada beberapa buah lagu yang sudah saya perengarkan untuk Anda. Maluku sore ini di sesi musik dan informasi, saya buka kembali lembaran musik dan informasi untuk Anda pendengar, dan tentunya akan saya hadirkan juga informasi-informasi yang sudah saya pilihkan, terupdate dari laman informasi kami di rri.co.id, menemani sore Anda di saat ini.

di posisi waktu 47 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk yang ada di wilayah Indonesia dan wilayah Indonesia bagian tengah, sementara Indonesia bagian barat, kami mencapai Anda selamat siang. Ya, mungkin saat ini lagi menikmati suasana istirahat ataupun juga memanfaatkan waktu untuk sejenak istirahat siang atau tidur siang Anda. Semoga tidur siang Anda juga menyenangkan, Anda merasa nyaman. Dan kalaupun yang beristirahat siang ini, ya dengan kondisi cuaca panas seperti ini tentunya akan tidak terasa nyaman kalau di dalam ruangan Anda, apalagi yang tidak berair conditioner atau AC ya. Nah, saya melihat kebanyakan di belakangan ini ya, ya mereka lebih banyak itu mengambil waktu di luar lingkungan rumah luar, di bawah rindangnya pohon ya, sambil bersantai ataupun juga istilah orang Ambon bilang apa, guling-guling begitu di tempat santai, tempat duduk dan semacamnya ya, memanfaatkan rindangnya pohon, sejuknya, karena di dalam rumah terasa kepanasan begitu. Jangankan siang, malam pun juga demikian ya, merasa kepanasan karena suhu udara yang panas akibat musim kemarau ya, kering ya, yang terjadi di saat ini. Nah, pendengar, untuk musik dan informasi di sepanjang sore ini kami temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anda juga berkesempatan untuk mengabarkan atau menginformasikan terkait dengan peristiwa atau kejadian yang sementara terjadi di tempat Anda. Anda mau informasikan terkait dengan cuaca juga boleh. Menginformasikan mengenai kondisi fenomena alam mungkin atau kejadian-kejadian apa saja. Ya, mungkin saat ini kebetulan tempat Anda terjadi kebakaran hutan, silakan informasikan juga. Atau juga mengalami kabut asap dan semacamnya, ya silakan, jangan lupa untuk bisa menginformasikan itu, bagi-bagi informasi kepada pendengar kita, bukan untuk saya saja, tapi untuk pendengar kita di seluruh penjuru tanah air. Di telepon kami 383-4921 atau manfaatkan di jalur WhatsApp 0813-5624-5886. Bisa juga dengan pesan singkat atau pesan suara Anda. Baik, saya sebelum bagi informasi, kembali musik diperdengarkan. Tadi sudah dinikmati ada David Guetta bersama Alphaville, kemudian FMX dengan Forever Young, ada Sunnis dengan Saving Forever For You, dan juga tampil tadi lagu dari Gary Barlow dengan Forever Love. Kita lanjut mendengar, jangan lupa untuk bisa bergabung bersama kami kalau ada informasi yang ingin Anda bagikan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memastikan terdapat 7 kabupaten yang belum mencapai eliminasi malaria karena masih ditemukan kasus malaria lokal dan angka kesakitan di atas 1 per 1000 penduduk. Pemprov Maluku menargetkan pada 2028 seluruh kabupaten kota di Maluku sudah mengeliminasi malaria. Hal itu disebutkan dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang disampaikan dalam kegiatan pemetaan dan stratifikasi risiko malaria untuk efektivitas alokasi sumber daya serta koordinasi pelibatan masyarakat dan penemuan kasus aktif pada populasi dan wilayah berisiko tinggi di Provinsi Maluku. Gubernur Hendrik mengatakan, Pemprov Maluku menargetkan percepatan menuju Maluku bebas malaria dengan target eliminasi tingkat provinsi pada 2028 sekaligus mendukung target eliminasi malaria nasional pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan deteksi dini, pemeriksaan kasus, akses diagnosis, keberlanjutan pengobatan serta surveillance vektor dan migrasi.
0: Sekian Cek Fakta.
2: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Musik dan informasi dipersembahkan untuk Anda sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saya turunkan informasinya untuk Anda pendengar dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar, akhirnya Dewas LPP RRI periode 2026-2031 ditetapkan. Pendengar, DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam paripurna yang berlangsung hari ini. Penetapan dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang dilaksanakan Rabu kemarin. Hasil pembahasan itu kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 5 tahun ke depan. Ada pun 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan untuk 2026-2031 yang ditetapkan masing-masing. Soleman Yusuf, kemudian Bara Ilyasa, Widiarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewas RRI yang baru. Dalam rapat paripurna itu, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7. Setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewas. Ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan mereka. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Indonesia masa jabatan 2026-2031.

Ya, informasi lainnya kami hadirkan juga untuk Anda pendengar masih dari laman informasi kami di rri.co.id. Ya, ini terkait dengan Perpres seputar ojek online atau Perpres Ojol. Pendengar, informasinya saya turunkan untuk Anda. Di mana pemerintah resmi menerbitkan peraturan presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2006 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Perpres ini mengatur transportasi sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan Perpres tersebut turut mengatur pengantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menurutnya, ketentuan itu menjadi bagian dari pengaturan kemitraan antara perusahaan aplikasi, pengemudi ojek online, dan pelaku UMKM. Per hari ini, Perpres mengakomodasi dua hal yang dulunya hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang. Tetapi sekarang juga Perpres ini mengatur terkait pengantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online. Demikian disampaikan Menteri UMKM Maman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen hari ini. Ia mengatakan penyusunan Perpres telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem transportasi online. Pembahasan tersebut juga melibatkan perusahaan aplikasi pengemudi ojek online serta pelaku usaha mikro atau UMKM. Setelah Perpres diterbitkan, Kementerian UMKM akan mengawal perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojol. Pengaturan kemitraan menjadi bagian penting untuk menerjemahkan ketentuan dalam Perpres itu secara rinci. Sementara Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto mengatakan pemerintah telah resmi merilis Perpres nomor 27 tahun 2026. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah aturan pelaksanaan untuk menjalankan ketentuan dalam Perpres itu, pendengar.

Musik dan informasi, kembali saya hadirkan informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda. Kali ini coba dengan informasi lokal yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Iya, pendengar dari RRI Langgur, informasi saya turunkan dulu. Kabut asap tebal yang menyelimuti kota Langgur dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten setempat. Tidak ingin kondisi semakin parah dan mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat, Bupati Maluku Tenggara, Dr. Andus M.T.R.A.N. Ubun, turun langsung memimpin upaya pencegahan. Bersama personel Dinas Pemadam Kebakaran, Kodim 1503 Tual dan Yonif TP735 Nawasena, Bupati melakukan pemantauan dan penyisiran menyeluruh di wilayah Bandar Udara KRL 1 itu pun Langgur dan sekitarnya. Kawasan bandara menjadi fokus utama karena diduga menjadi salah satu sumber munculnya titik-titik api yang memicu kabut asap. Tim gabungan dibagi menelusuri di setiap sudut lokasi yang berpotensi menjadi sumber api, mulai dari lahan kering, semak belukar hingga area yang sulit dijangkau. Upaya ini dilakukan agar pemadaman bisa dilakukan sejak dini sebelum api membesar dan menimbulkan kabut asap yang lebih tebal. Bupati juga menekankan pentingnya langkah antisipatif dan deteksi dini agar kebakaran tidak meluas. Sementara itu, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan di musim kemarau dan bersama-sama menjaga lingkungan agar Langgur terbebas dari kabut asap. Sementara itu, dari Kota Ambon sendiri mendengar ancaman kebakaran hutan dan lahan juga masih terus terjadi. Seperti yang terjadi di kemarin hari, pendengar, sudah lebih dari 3 hari belakangan ini, kawasan hutan lindung yang berada di Gunung Nona, Ambon, diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan yang diduga terjadi akibat ulah oknum yang sengaja melakukan pembakaran. Titik api muncul di beberapa titik, menghanguskan tanaman akasia dan merembet menuju ke pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran siaga 24 jam penuh dalam beberapa hari terakhir. Wakil Komandan Peleton B Damkar Kota Ambon, Odi Alfons, kepada RRI mengakui medan yang sulit serta ketersediaan air yang cukup menjadi kendala dalam penanganan karhutla di Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu kemarin, titik api muncul di sekitar kawasan pemancar RRI dan TVRI yang berada di Gunung Nona. Kemudian menyebar ke bawah menuju pemukiman padat hunian. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan satu unit mobil tangki semprot air dan berjuang memadamkan sebaran api tersebut. Kepala Tata Usaha LPPRD Ambon, John Miru, yang turun langsung ke lokasi menyebut tanaman merambat di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir. Teknisi RRI dan TVRI yang menjaga pemancar juga proaktif melakukan berbagai upaya menghentikan sebaran api ke kompleks pemancar. Oleh Kota Ambon, Bodin Watimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk menghentikan segala aktivitas yang berpotensi memicu karhutla seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar lahan yang baru dibuka pada musim kemarau. Selain kawasan Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stain Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya juga, serta beberapa kawasan di Le Timur Selatan atau Jasiralehitu. BMKG telah memperingatkan warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang.

Ya, pendengar, nanti kita akan tiba juga di pukul 17 atau di jam 5 sore. Dan di pukul 17 ke depan nanti, kita bergabung dengan rekan-rekan RRI seluruh Indonesia untuk menyiarkan siaran berjaringan nasional, Mosaik Indonesia. Baik, benar, kita kembali ke informasi yang sudah saya siapkan lagi di ruang dengar Anda, pendengar, kali ini. Kita tengok dulu bagaimana perkembangan permasalahan yang sebentar mencuat atau menjadi trending topic terkait dengan Wapres Gibran Raka Buming Raka, pendengar. Baik. Ya, pendengar, langkah hukum yang baru kini tengah masuk di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. 9 hakim konstitusi resmi dilaporkan atas tuduhan ketidakindependenan dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan keabsahan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka. Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan pengaruh eksternal dalam proses pengambilan keputusan di lembaga peradilan tertinggi itu. Aduan tersebut diajukan oleh Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia atau Formasi, Pian Andreo Halomohan Manurung. Laporan yang terdaftar dengan nomor 05/MKMK/L/10/2026 ini memasuki sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK kemarin. Dalam persidangan, tim kuasa hukum

dalam perkara permohonan ketiga pernah mengeluarkan sayembara terkait untuk mempertunjukkan ijazah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan iming-iming atau imbalan sejumlah uang. Sadan juga menilai fakta mengenai keberadaan sayembara itu menciptakan persinggungan kepentingan yang berpotensi mempengaruhi netralitas majelis hakim dalam memutuskan perkara. Pelapor menegaskan integritas hakim merupakan benteng utama dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, para hakim seharusnya bebas dari segala bentuk intimidasi maupun preferensi publik saat menjalankan tugas mereka. Merujuk pada paparan pelapor, Majelis MKMK memberikan catatan kritis terhadap poin tuduhan penerimaan imbalan. Pihak MKMK menilai bahwa dugaan serius semacam itu wajib ditopang oleh fakta dan alat bukti yang kuat sejak awal berkas diajukan. Ketua MKMK Idewa Gede Pelguna lalu menyoroti tuduhan permohonan ihwal penerimaan iming-iming atau imbalan. Menurut dia, tuduhan itu tidak disertai bukti awal sama sekali dalam berkas laporan. Ia pun mengingatkan agar pelapor meredaksi ulang tuduhan tersebut jika tidak memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat. Kalau isi kami tidak akan mencampur. Ya, kalau untuk isinya kami tidak akan mencampur. Kecuali yang tadi substansinya karena ada berbau tuduhan. Kalau ada iming-iming, mohon dilaporkan. Palguna juga meminta pihak pelapor bekerja profesional dengan tidak menyampaikan tuduhan-tuduhan yang berunsur spekulasi tanpa dibarengi data dan pembuktian yang jelas dan valid. Dari kasus Wapres atau permasalahan Wapres, kita ke masalah Febri Ardiansah. 30 perusahaan milik ex Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Ardiansah terbongkar. Jaksa mengungkap terdakwa dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU Febri Ardiansah mendirikan sejumlah perusahaan dengan menggunakan uang TPPU itu. Hal ini disampaikan Jaksa dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan kemarin. Jaksa mengungkap adanya pendirian dua firma hukum bersama dengan terdakwa lain yakni Don Rito serta seorang bernama Albertus Yohanes Eko Purwanto di 2020 dan 2022 di kawasan Cipete, Jaksel. Jaksa juga menyebut bahwa dua firma hukum itu digunakan oleh Febri Ardiansah dan Don Rito sebagai lokasi untuk menerima uang dari pihak-pihak yang tengah berperkara dalam kasus korupsi. Adapun kasus yang menjerat pihak yang dimaksud ternyata turut ditangani oleh Febri ketika masih aktif di Kejagung. Terdakwa bersama-sama dengan Don Rito alias Idon menggunakan kedua kantor itu untuk menerima uang dari pihak yang merasa khawatir atas status hukum dalam perkara tindak pidana korupsi alias koruptor yang sedang ditangani oleh terdakwa selaku Direktur Penyidikan maupun selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan cara memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mendapatkan keuntungan atau bayaran dengan nilai atau jumlah yang besar dari para terdakwa kasus korupsi. Tak cuma dari dua firma itu, Jaksa juga mengungkap bahwa Febri Ardiansah juga menggunakan firma hukum yang didirikan oleh pengusaha sekaligus rekannya yaitu Ferry Yanto Hong Kiriwang atau Ferry Boboho untuk menerima uang dari pihak-pihak yang berperkara dalam kasus korupsi yang ia tangani. Jaksa juga membeberkan dengan menggunakan uang hasil suap itu maka Febri lantas mendirikan sejumlah perusahaan hingga yayasan dengan jumlah yang cukup banyak. Adapun upaya tersebut dilakukan melalui Don Rito dan terdakwa lain, yaitu Nurman Herin. Bahwa terdakwa melalui Don Rito alias Idon dan Nurman telah mendirikan beberapa perusahaan ataupun mengambil alih perusahaan dengan cara menempatkan modal atau membeli saham serta mendirikan yayasan. Melalui perusahaan-perusahaan dan yayasan itulah, maka Febri bersama dengan Don Rito dan Nurman Herin melakukan TPPU dengan membeli hingga mendirikan sejumlah perusahaan. Nah, untuk kelengkapan sejumlah perusahaan yang dimiliki, Anda bisa mendapatkan informasinya. Di mana kami kutip dari beberapa informasi ini, kami kutip dari laman informasi.com.

Baik, pendengar, sekarang sudah memasuki menit ke-48 dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi di 12 menit tersisa. Selamat sore, dan mungkin ada yang sudah terjaga dari istirahat siangnya. Saya ucapkan selamat menikmati suasana sore Anda. Yang baru selesai dengan aktivitas hari ini dan siap-siap untuk pulang kembali dalam perjalanan, semoga tiba di rumah dengan selamat. Anda mendengar yang berada di kawasan-kawasan yang rentan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Anda diminta untuk tetap mewaspadai. Kemudian untuk masyarakat juga, sebagaimana himbauan dari BMKG, stasiun meteorologi kelas 1 Patimura Ambon menghimbau agar untuk saat ini terkait dengan kondisi udara kota Ambon dan Maluku pada umumnya kurang begitu baik, maka dimintakan untuk atau dihimbau untuk ketika keluar atau ketika Anda berada di luar ruangan atau kemana, Anda bisa menggunakan masker untuk menghindari agar Anda tidak menghirup udara yang sudah terpapar dengan kabut asap. Karena itu tentu juga akan mempengaruhi kesehatan atau juga dapat dikatakan bisa terjadi gangguan inspeksi saluran pernapasan. Pendengar.

Pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Halo Basudara Rupiah yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Apa ada dong susiap kabalom? Maluku Manggurebe 2026 hadir. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali menghadirkan Maluku Manggurebe yang ke-6. Mulai tanggal 8 hari ini sampai dengan tanggal 10 Oktober 2026. Ada banyak kegiatan seru, mulai dari bazar UMKM, berbagai lomba, talk show, live music, sampai ratusan hadiah yang menarik. Ada juga Maluku Menyanyi yang akan berlangsung di tanggal 9 Oktober di Taman Patimura Ambon, mulai pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Pendaftarannya gratis, jadi jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, teman-teman, saudara dan keluarga. Mari kita ramaikan Maluku Manggurebe 2026. Informasi lebih lengkap bisa Basudara Rupiah, Basudara Kota Ambon, lihat di Instagram @bank_indonesia_maluku. Demikian informasi Maluku Manggurebe 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.

0: 101 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengakui masih terdapat kekurangan dalam mutu pendidikan di Maluku yang perlu menjadi perhatian bersama. Kondisi tersebut harus dijadikan dorongan untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah Maluku. Ia menilai, perbaikan pendidikan membutuhkan keseriusan seluruh pihak, terutama para kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan. Dikatakan, Maluku memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena itu, kondisi mutu pendidikan saat ini seharusnya menjadi pemicu untuk melakukan pembenahan, bukan menjadi alasan untuk berhenti berupaya meningkatkan kualitas.
0: Sekian Cek Fakta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, saat ini di pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan selesai tadi di musik informasi dengan dihadirkannya paket informasi Cek Fakta untuk pukul 17. Kini kita segera bergabung dengan rekan-rekan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Kita mengikuti siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita Mosaik Indonesia untuk hari ini.

208 penampilan dan 126 gol, serta mempersembahkan Piala Dunia dan 2 gelar Copa America untuk Argentina. Pesan Ronaldo pun menambah sisi lain dari hubungan kedua mega bintang yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai rival di sepak bola dunia.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, pendengar, Declan Rice segera mendapatkan kontrak jangka panjang baru bersama Arsenal setelah negosiasi kedua pihak memasuki tahap akhir. Gelandang timnas Inggris itu menjadi pemain penting bagi The Gunners sejak didatangkan dari West Ham United pada Juli 2023. Rice bergabung dengan Arsenal melalui transfer senilai 105 juta pound sterling dan kini sudah 150 kali menjadi starter. Kontraknya saat ini masih berlaku hingga akhir musim depan, namun pembicaraan mengenai perpanjangan
1: lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas malang-malang pun kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
2: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
2: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini. yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan ada di situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bila negara. Satu juga mengajar bila negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Misalnya itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
2: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju. Karena ngomong terus, muterai, kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI harga mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI harga mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan juga adanya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
2: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongannya kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga tadi, yang pertama kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
2: Selamat sore.

suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun,
4: mm-hmm.
5: itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002,
4: mm-hmm.
5: dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah paten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap paten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diberikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik, begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu kan banyak juga, artinya pemerintah juga menisi nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga, mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking berikut ini.

pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat beranda Askacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: juga pemirsa sahabat Beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa Ibu, bagaimana?
0: Nah, Kak Lolita, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini.
3: Betul sekali.
0: Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
0: Okay. Gitu. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela

0: Silakan.
1: Bikin dolar dulu ya.
0: Oh, lola lagi.
1: Dolar dulu. Pesannya apa buat anda atau buat kita semua?
2: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu, silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
1: Kadang-kadang kita merasa bahwa ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: anda Asta Cita.
1: Dari RRI Solong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara, dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia acara prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap

0: banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama Selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026 menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
3: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
3: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

gemesin banget ya. Tapi tahu tidak, di balik tubuh mungilnya itu mereka sebenarnya bawa 300 tulang. Lah, kok banyak banget? Padahal kita yang udah dewasa begini cuma punya 206 tulang. Terus kemana perginya yang 94 lagi? Dicuri. Tenang, tidak hilang kok. Pas bayi tumbuh besar, tulang-tulang muda yang tadinya berupa rawan itu perlahan tumbuh menyatu jadi satu tulang yang lebih kuat dan kokoh. Makanya, masa pertumbuhan anak itu krusial banget. Ayo, cukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D anak-anak Anda sejak dini. Biar tulangnya kuat sampai tua nanti.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Apa kabar di hari ini? Semoga tetap semangat, tetap ceria, dan tentunya tetap setia menemani sore Anda bersama kami. Nah, buat Anda yang baru pulang kerja, pulang sekolah, lagi di perjalanan, atau yang sedang santai sambil menikmati secangkir kopi, ini pas banget ya. Karena sore ini kita bakal menemani Anda dengan musik-musik pilihan yang pastinya bikin suasana itu makin asik. Dan tadi tuh baru saja kita dengarkan lagu yang membawa kita kembali ke masa-masa sekolah, masa-masa penuh cerita, persahabatan, dan juga ya mungkin ya ada kisah yang diam-diam di bangku kelas. Serunya. Ya, kisah kasih di sekolah dari Marsanda. Lagu yang sekali denger itu rasanya langsung membawa kita kembali ke masa putih abu-abu ya. Ada yang langsung teringat teman sebangku? Atau jangan-jangan teringat seseorang yang dulu pernah bikin deg-degan setiap masuk kelas. Aduh, nah buat Anda yang sedang menikmati sore ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena banyak lagu keren dan juga cerita seru yang bakal menemani sampai matahari benar-benar tenggelam. Dan saya Nurga Merpati tentunya bersama Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap di frekuensi ini karena sore ini belum selesai. Dan keseruannya tuh baru saja dimulai.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia,
1: cukup. Nggak usah dilanjut.
2: Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
3: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah.
1: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
3: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
3: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya, Abi. Jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
0: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi, pemaaf, Abi.
4: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
6: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
5: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya.
7: Orang yang ikhlas akan lebih mudah

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe. Karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah,

0: siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba, emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah.

lainnya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Sams, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Ketika kamu merasa tak ada yang peduli tentangmu, bercerminlah, karena orang yang kamu lihat akan membutuhkanmu lebih dari siapapun. Karena sahabat adalah mereka yang bisa melihat kamu terluka dari matamu. Ketika orang lain yang hanya dengan senyum di wajahmu. Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada Anda. Bukan orang yang hanya membenarkan kata-kata Anda. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, memberi pengarahan ketika kita membutuhkan. Jika kamu bertemu orang yang bisa membuatmu tersenyum, ketika orang lain membuat menangis, teruslah bersamanya. Jangan sekali-kali pedulikan dia yang membencimu, karena dia bukan orang yang pantas untuk mendapatkan perhatianmu. Dan yang penting adalah dia yang selalu ada untukmu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.